yang tu mana ini? Ma yang peja ura tu aci asih. Ha, peja sama mi hari. Asasa mi do, mi urani ame nyano. Aku yang mikus senyam di nak konya kesia besik studio ha. La ura Yesus Kristus ni dia dia, oh dia dia, oh dia dia. Peja.